0: nidaria gutonya dukori tumenye uria wengi no gurira dina mbere dukori sietu mitamburi ya wimwaro FM
1: na tuthie mukwe mungi nyage dukori tukore mwena we ciara tururie thogora wa indo vana atia
2: Omondi yari mudhenya wanjumaine Nere ya nithoko Yeshi ya ragizi gori kia ombunge kia mberi ya guru Tukore tokiroria Thugura wa ili onyumu Nondo umwe na thugura wa mboga Tuambetie na thugura wa ili onyumu Vare kabinda kaka Mwere kilo igire siringi Iganare mwere mirongwe nana Movia uria mutune kilo igire siringi Magana mairi Movia musaru kilo igire ni magana mairi Mugembe kilo igire ni siringi Magana mairi ma mirongwe nana Ndoroko iri nene njero kilo igire siringi magana mairi ndoroko iri anini njero kilo igire ni igana rimwe ria mirongo enana ngina kilo igire muthemba wa nylon magana mairi ma mirongo etano ngina muthemba wa mbusia kilo igire magana mairi ni siringi magana matatu yellow bean kilo igire magana matatu ma mirongo etano mboco ya gitukanio ni magana mairi ma kilo igire mbembe kilo igire siringi igana rimwe mobiki iri ya ndaca kilo igire magana matatu mbaria nacio njugu kilo igire ni magana mairi thogora wa mboga naguo biana tao sukuma kilo mene siringi mirongo mugwanja spinach kilo mene siringi mirongo kenda nyanya kilo mene siringi mirongo enana hoho kilo mene siringi mirongo enana waru wa musuku ni igana rimwe ria mirongo enana makabici yari katatirira siringi mirongo mugwanja kuthinginya siringi igana rimwe gitunguru kia ngwaci kilo mene siringi igana rimwe gitunguru kia mirico kilo mene igana rimwe ria mirongo ena karati kilo mene siringi mirongo enana miji kilo mene siringi igana rimwe ria mirongo iri dania kilo mene siringi mirongo etandatu varia nacio njinja kilo mene siringi magana matatu methari ya tigo ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
1: na vonu vitarakinyia muthio wetu andumiri cio njeria mbitaware murwangungu
0: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wengi no gurira thina mbere mitamburi ya wimwaro FM
3: 93.1 wimwaro FM
4: Saya mahu datang makan betawa mati di Mugendi, karena time kita, anda makan betawa juga kini, nanti kageria di Muaro. Ni apa sendi, di mak buangkan, di mak buang nampunda. Ni kami memang makan mana kau jaga soya Mugenge. Area ya Malai kumi, dah kenda, ni ada mu, ni enggan aja mana. Abang kari sih magera, ni bangga gera. Ni tu mesti kageria waktu naja, sih mesti buang nangka, naja apa kina mata konsias, kina tanju, nandu yang mana apa sih kena awa. Di Muaro ni tu le, nanti kami memang mu yang bukan negara tu le.
5: Baik magi. Tu kita dapat niaga, kemudian kita akan kampung yang lain sako, kita akan change na nanti kagiriya di dua muaro mono mono mono, nengke nego nengke bi dikia kotor kotor, naga kebi dikia kagiriya tegua nengke na kare mimagi, dulu ambu kiri we muaro mono itu le, nah rumah di kagiriya kami mekau, nengke tuwa we siarira.
3: We muaro FM, gakaniko.

anda. Video kuta wira kambing dari kewara haso utik kambing dari ngangot sanggwa. Naman dari agutra